0: Madras Titans posted 155 for 8 in the stipulated 20 overs. Washington Sundar emerged as top scorer with an innings of unbeaten 50 of 37 balls. In reply, RCB comfortably chased down the target, scoring 161 for 5 in 18 overs, powered by Virat Kohli's unbeaten 75 of 42 balls. And that is the end of this news bulletin.
1: Kini kedai ke Akashwani Shillong bat parlok nang sengap pelik sengau mentan yaki kubur na ke Akashwani Delhi bat kani ke puarpat ngini sedang no yaki program na kani ke station bat kumpa julong malang ke step ni dan yaki ban walam syapi yaki program ki jengruai aingu bat haswa bengen sedang yaki kani ke program tu ngini pusan yaki kani ke sembuak berkhat bamenda ke step ban job yaki jeng syap ting kalong ke jeng sedang jong ke jeng start ban job yaki jeng syap ting kalong ke jing sedang jong ke jing start. Di parlok nong sengap akan men bat ngait skam ba peni pusan lang ya kitu ki sembuak berkat ki bangi lapan sengau syapi akan ke puar pat ngin ya sedang no ia ke program ki jenruai aingu bat kum baju long man ke step akan ke puar ngidan ya ke ban pentem syapi ya ke jenruai kasi ke jenruai garu bat ke jenruai jantia bat ha kan ke step ngidan ya ke ban pentem syapi ke jenruai kasi na iri dalin nyuta bat wan shan buar nyuta ke jenruai garu na uram sing sangma bat ke jenruai jantia na i diamond password bat ke kin hun. Di parlok nong sengap ini sedang no ia kena ke program dah kebang ni sengap syaiki atli ke jenruai kasi kata ke jenruai kebala air kerteng ngamlong marwai jong iri dalin hinyuta bat ke jenruai jong iwan shan buar hinyuta kebila air kerteng utrai UM ke setiap kebesuk bat kebekemen yapi baru.

parlo nos na pirang dan bat ngi ha ka life in progress program tangki jingruai khasi bat mentan pili as ngai to ka jingruai jong iba khosa kordon ma banyang ka ba ai kerteng uso plang nginyes ngapal mentas ya ka jingruai ka bakerteng hasr ngi jong pi jong iba gilbert nongkenri

0: 마시면 낭스텝 낭스텝 라쉿.
1: 낭스텝 라쉿 밥 마셔도 돼.
0: 저 먼저 라쉿할 때 땅슈미 땅뚜부터 땅슈샤이는 라메시는 어땠지?
1: 다티아로 받답 뭐 다티아 봐.
0: 응, 우리 다티아 시샤이 같아 땡은 라멘은 남유 다티아 안다기소라.
1: 라합 케르 프라단 라가바 함르 벤다. Hajing jai jai kamir, takajing ruai bah ke basuki jai, shibir yo sam tiap yang ha.
0: Matai,
1: mencuci jai kat apa? Ta, tinggi ni awak kat ruai, kacang ibat desman rima kisun ma, ti pikuat ban pensengap setenat ya no pada ini jing ruai.
0: Ingkong ini ngan kuat ban pensengap setenat ya pi bat yang
1: ha. Kubli shibun, kadang jing ruai bangga setenat bangaru.
0: Ikong ayu iban di akor na po tumat sa intuition na motion te ya i ani la kanan lu ti ni ba ni ya ya baro in ki ban pre lu ke teng
1: le bon pala tang wadang lai ba po long ha ya pi i dang lawan ba chicken maulan
0: yang bangga imba kawe di ba mentah bangga mi singap masuk dari bangga singap bet ti saya snu bagi ya di dikit langkum tu lah ya snu bayo lain nak ke mau tu kong
1: kedai kedai kedai ke tara
0: ya tu kan dah cepo rong mi mentah syuk mentah tak ada
1: ni lai ngak ngki langsung tu hi ba pila kan mau lagi ki baru mo ha ta ti to kata pidanginya singap nak ngadi ngajing ruai mo hajing jai jai kamiet ta kublish bur ngin sekran bang koi kupor. Bye.
0: Bye-bye.

0: Ribor.
1: Me pili yuli ito ko doon.
0: Eh, me, nga pet baka doon em ko to ko siya plus F.
1: Plus F ayuli kata.
0: Mitip, haka ba ka bang ibam, lada dunay ki nutrient bat ki vitamin, ka kataya ka met, ka bor perkat, wat ya kikam ki jam baman ka singiru. Te, haba pitir ukha, u ata, kamlu, kompenyang ni gadut, ki badon ya ka siya plus F, ki yo ki vitamin haringkat ka jing tau janay. Pendon kam da gitiar ki badon ya ka siya plus F, na ka bantaka jing im ka babha, na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ka jing mentoy, kam tam e, haka kot ka kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
2: Hello, request line.
3: Oi.
2: Kastap masuk bakaman ni piba.
3: Ya piba tu kami.
2: Mat. Mana itu iba keren?
3: Nah, iba ek tam.
2: Iba.
3: Ek riak tam na sokra.
2: Ba riak tam na sokra. Kamu nu filong ba riak tam.
3: Nah, mencang lah kembiang si tamba kini kok siu sengkai kapang lah ya.
2: Oh, bala. Ya chanu kata kata ne dei pasu pangap tu
3: eh ngaba kelawan ni menenin
2: ha
3: ya mau step juga kala kam jam ne kala lubang kat sai
2: oh
3: ayo bas lap ya
2: hoi hoi hoi la betul mah ti to ngakermen pila kelan dawai padem
3: hoi jangan la kan taum ne
2: hoi ti kermen bakan biang no kan kata ka kita kok siu sungkai jong pima Nraitin dalam urkum tu mah, dalam atut lakam sengau jenjari kendian. Ti, bak dia atam ke ika jing ruai fikok ban sengap mata kestam?
3: Jom bak jitlok surang, sebuang mei bak iit.
2: Mei bak iit, mei bak iit jong lah. Jadi bak jitlok surang lah tarai day.
3: Hai, hai, hai.
2: Tu, ti fikok ban sengap sotunat, ya no bak dia kena ika jing ruai.
3: Nekong ik semi ke surang, ya dan lang. Saya kebesar di suan jenar barok pada negara-negara berdasar nam semai suara dan seumnya saya itu perlok jenar barok juga polong juga lagi orang kong.
2: Hoan.
3: Lagi tu juga perlok dengan seumnya saya.
2: Hoan.
3: Puan ini tiba buat yang badan yang itu.
2: Hmm.
3: Saya lagi tu perlok juga yo suara jenar barok itu perlok juga nak perlu nak asuhan ini sebab mana.
2: Hoan, toh toh variatam. Ti kan ika kajing ruai kan ikerpang nak bantah kajang piru mo.
3: Ada aku boleh kibul.
2: Ti senang kot nyok kan kita ki jingpang jong ki mo kejat ki barok kot mo. Dan bok penyadai kada wai.
3: Ada.
2: Tau aku boleh kibul ngin saya keran hakoi par kepor.
3: Aku boleh kibul piru.

Parlok nong sengap ila sedang ya ke program serba tiang daki tuki atli ki jenwai jeng ba maksta wajri ba ke kenhun narempai. Di parlok nong sengap menyia syaprang bat kene ke program daka bangi dan bat man pentem syapi ya ke jenwai jeng ba Melvin Jud mukhim ke bila ai kerteng pilong ke jeng syai bat penbuat daka jenwai jeng ikong esterap sang ke bila ai kerteng pilong kum angel.

0: Welcome back, dear listeners. And yes, we have the first caller of today. Hello.
1: Hello.
0: Good morning.
1: Good morning, Yuki Ranjo.
0: Yeah, ita mo ba calling eh?
1: Mga ilarisok na po ng silang.
0: Ilarisok. Tiyo kong larisok. Pilong kong nung akani ka sa pisa chiklan ba?
1: Em, mga ba yung click? Dalha ang sasun.
0: Oho, ti filash mga daway na em.
1: Oo, di ba sim?
0: Oo, ti kirman ban. Yuk nak jeng kuat jeng kek mah, kamu keluar. Dia kau lari sup pi kuat sangat jurai yuk ni kestap.
1: Pitbull.
0: Jong pitbull.
1: Kau
0: orang kuno jong pitbull.
1: Kanu kanu ruk yang ni.
0: Kanu kanu ruk jong pitbull. Okay, dia ni dan kau ni kajeng ruai, kau bawa orang rain over me. Jong pitbull mah, kau biang angin pentam dah kau
1: ni. Kau biang taro.
0: Ha, dia pi kuat ban pen sangat sumpah yang nak ni kajeng ruai.
1: Ini bukan perpa, yang dia lah, ayam dindok, bar, ini kiba, cung di sehari kan kunjuk, bar kiba sangat baru, bagi sil kunjuk.
0: Ada aku beli sibun. Dia kong lari sok, ini kejurai kanya kerpang dengan bentar jong piru mah. Dia kermen bapin syat pen kelanyo, senangnya ikol yang ini nak kepuar syak kepuar kan mah.
1: Ada.
0: Ada, bye, have a great day.
1: Bye.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good morning.
1: Good morning,
0: Good morning. Te phila banya thuk ka kriteng jong phi.
1: Ha. Na ipu chudi ma banya no pon shlong.
0: Ai so tanat. Te ka de te nga thrai ka di ka sin baning kong banga yo ya kran ye phi dai.
1: Ha.
0: Ha, ni so tanat. Te kong phi ko ban sab jwa yu ni step.
1: Tumna?
0: Phi ko ban sab da ka jing ruai ayu.
1: Ay, dah kata ngerawain. Just give me a reason.
0: Just give me a reason. Tau jong
1: Ha.
0: kaping. Okay, tapi ku aban pen sengap sobai nu kaji ruai.
1: Ingkong ni pi, bapak tak syuruh aku pun tuan jelah.
0: Boleh siput.
1: Dan ikisah sebarang. Kita imei badan nabaknya, i larisak tentang Juri pola jenai Pak Rudolf, Pak Lingkoi, Pak Onyang, Pak DJ Kendron, nang ta ba well badang dan ba ayam na penut yang bagi baru kita sam.
0: Nak buat bah kita ki parlok deh banjir kerteng ti terai lah sempor baru si sini. The best kom ta deh ba pi buat ki parlok ru. Ki bayak kol ki bayak mau ya pi man nak kapor sa kapor. Tia tau kata kan num pen slam show kan pentam nak ni kejurai ya pi ma. Tika nyak kan pang nak bentar jong piru.
1: Baca.
0: Baca. Bye. Have a great day.
1: Bye. Have a nice day.
0: Bye, piru.

Kena gede ke akas wani shilong ke bawan shpio lai spa sau punyo point ar meter ha medium wave bayar engkan opa spa andri pusau kilohertz. Bapila ar punyo sengoi yang han news on air app bagum cu naka DTH. Perlok nos ngap ke por mentak ladap artar shpo shteng. Bar ha kena ke por ni dan malam shpio ya ke program Kid Gunjan kicing ruai na ke film Hindi. Bar ha kena ke por ini sedang no ya kena ke program naga bayinya sengap hiki artili kicing ruai. Aisa kon hota he Blasium naga film ish bish melarwai do alka ya kini bat homku malum he naga film janeman melarwai na usun ini gam tungin ya sengap ya kini kicin ruai.

film Kabir Singh Balarwa da Shreya Ghoshal ini beteng shu mentai kene ke program ki kenjan da ka bangnya sampat mentai ke jingruai pal pal har pal pala shim na ka film Lage Rahu Manabhai Balarwa da Sunani Kambat Shreya Ghoshal.

Kini ke Akashwani Shillong kebawaan sepiau lai sepak sau penyu poin armita ham medium wave umbai rengkat upra sepak andri pusau kilohertz. Bapilar umnya sengau yang ini naga news on air app bat kumcu naga DTH. Perlu nong sengap akan dekat puan dan pat menualam syapi ya ke program cingnya hikai yarwailang hakaktin kashmiri malah kalan ke benengkong ke ong kusaran mans bajit balap penbit penbiang namunir amat. Kini kedai ke Akashwani Shillong.

perlong nong sengap beliau sengu mentan ya kaji program cingi kaya rwailang hak aktin kashmiri hak kabala pinbit pinbiang da umunir aman mat perlong nong sengap ini beteng syu-syu ya kandika program cingi kaya rwailang da kabanginya sengap pat menta ya kaji rwai idri jong ka AIR Choral Group Bengali kini kedai ke Akashwani Shillong.

cái này cái đi cả cái chuyện này chỉ lòng các bạn chụp hiệu lights mà sau khi nhau point ar meter hầu như đồng wave bây giờ các bạn spot rub sau kilohertz mà bây giờ rub bây giờ snow yang ni hai news on air app bật cung chu naka dth mà phần nào nói sao hai cái này gặp war ini dengan nama siapa pun, ya ke program Surki Sur Congkari India. Mana kena ke program banyak semua yang kencing ruai Hindi, nak kena ruai berpair berpair. Mana yang sedang yang kena ke program, nak kena kena singap yang arti yang kencing ruai, kena kong kena air kerteng, ake na curang, mana ruai dengan madhu banti bakci, mana buat dengan kencing ruai, bewafa, mana ruai do, aki rap king.

pour lok nos ngap le su momentan dia ke ching ruai tu mileya blarwai lo su ham nayak bat ke ching ruai ke saria balma blarwai da laksha kapoor bat hansi parik ini beteng shu ya kan ke program da kami ni sangat menta saya ke ching ruai adati blarwai da didar kor bat abdul syek ban bu da ke ching ruai hb blarwai da bishal mishra kan ni ke dekat kashwani shillong.

kini kali ke Akashwani Shillong bat kapur mentah kadap artat lai baje. Di perlok nong sengap, kertungin pengkut syuai ke program kebalawan Shepi haka transmission ke menengkong. Bat pensiak sengu biang yaki program di jongka haka por san baje janmit. Tak adu kata kapur, ni ai kebelai api baro. Kini kali ke Akashwani Shillong.

0: tingkat berupras bat rup sau kilihat. Bat kebapila ruban yuk sengau naka detail bat ka news on air up. Palok nong sengau bagane kepuan mun dalam sepi. Iki jing nong jing man jang ke sun benang kumbala bodak minta ke sengi. Kejing syit jing krian. Hasilong ke bakiu kelong arp sain pon riu degree Celsius bat kebahir kelong kan riu pon sau degree Celsius. Hasok ra ke bakiu kelong arp sain pon riu degree Celsius bat kebahir kelong khat pra point sau degree Celsius. Ha yam ka ba kiyo ko long lifeway point 0 degree Celsius. Bat ka ba hiyar ko long khat pra point henryo degree Celsius. Ka jing hap slam. Ha shilong ko long 0.9 degree millimeter ha du ka pra shiteng hana mistam. Bat hadin ka pra shiteng tat hadu wala yo igani ka jing pentip kam shimladan kuno kuno ka jing hap slam. Hasok ra kalong arpway point ar milimeter haduk ke prasiteng hnem stem. Bat kam sim ledan kena kena kejing hap slap hadian ke prasiteng haduk berayok yang kena kejing pentim. Ha umyam kam sim ledan kena kena kejing hap slap haduk berayok yang kena kejing pentim. Kejing hap ke beneng. Ha shilong kalong nripu pra naka shispa men step bat prapau naka shispa akapur jan min. Kajing long jangka sun beneng hasilong bat haki benta ba marjan jongka. Lak ban hap uslap ba malumala hap bon kijaka. Kajing maham, lak ban ter ulap ba lapsan ringkat kelele. Kebejol, bat kajing hek jongkal air haki benta ba marjan jongka nong ba. Kini kilong ki jing bentib haka liang jongka sun beneng kumala bodak mentah kesengi. Kini kelawan syepi nak akash bani shilong. Ambas ngap ya ke program ke Banbun.
1: Kini kede ke Akash Bani Shillong ke Buan Shpina ulai sepak sah punya point R meter home medium wave ubay ringkat bat upras pak Henry Pusau kilohertz.

Palak nong sengap pada ketuk kejeng ruai jong i ai kupar deng do kejeng ruai belai kerteng power. Ini pun kena ya barok ki program nginye ruai lang kebelawan syupi nak akash bani shilong. Kini gede ke akash bani shilong mat kepor mentak ladap artat shupo shiteng mat katu ngin pun kena ya ki program barok ki belawan syupi mentak kesengi nak akash bani shilong. Pensi yang sengau biang ya ki program ki jongka. Saya kesengi ya kepon ri wajay menstem. Tidak aduk kita kepon nak akash bini shilong ya ikut play. Tiasuk ya pi barok. Jai Hind.